0: Lil.
1: Ngara Johnny ngarep piju. Yo ngara rula kamat wala dao, te aku mata mata. First ngai itu lah establish. Tualanya mata matanya. Ka tuala ngara purun ini naya gora. Kamari ngara purun ku tuala wanganya. Tualanya mata matanya. Kangurungunya work turun awal lah dua lah out station. Madam Madangura. Kaya kunyang ngai dua lah ngai bal kyang na purun nan jaya gora ka ngarpi jingura. Ngara ya ku dara ya gora. Adu lah ngara wang ayu gora. Adu lah ngai wang ngai yang uni. Main mabuk mak tu ro bungang ngung aku yu kari dua lah dao. Tu lah kuri ringu dao. Dia ku yung uni ngai first established dua lah air station. Madam Madam. Ka dia lah dawa iruna. Ka you listening radio 88.9 FM.

rakara namnan nyako tawom yakka ngarongaya manangi wari pungawoyan kariun mangaya ngaroyaka karakara mamnya kwae uromuroyana nalpian nani akan mangi kuan nanay ngono ko malay ngowo anting ko karum ko malay ngowo manangi nyawo rum ko panyanan akan iya

negara apa ya? Ini negara apa ya? Ini kalau aku yang nangor ini aku juga ada yang renggam ini kalau aku yang nangor patron aku mau yang nangkaran ini kalau aku yang nangor yang kaya panggil ya aku dengar jangan namanya ada yang menjaga aku ya betul wajib kangor patron aku yang nuan pinatina egalar tinna ere papa nganda emi rukudla ngo imara kwa kwa nyinga nganda ere papa na kiro wa wanu kwa ba pe ngala cha kana ada tuk ba ada rang ba tarang tuk wa ngore bena aku nem kwa tuk wa tuang kare ka ba ere pala ngwa Kanyu gua dia gua berjalan jalan. Nengen kira-kira nua kat tengah malam deh. Hari bapak ke, nengen nua kat tengah nongol lah. Kanyu gua jam nengen jam dah. Nengen dia kan, karena kita bujang dia ada pelanggaran lah. Karena ada bujang dia, aku kudungin bal pagar lah. Nuanggaran ada mengakar lah, mamar lah. Nemu tengah aku barang pagar lah. Nemu yang kat tengah mata jam nengen. Tuku makan ala mamu yuk babda. Tuangkan bipnya moral dengan ala ya kuara kuai pina ya kuara. Aji panji wangkan ala panji bu. Ega pemirah bu. Jengkau. Mereka ini panji memir bu. Apra tuk man. Nuangkan ala yang kalau wangkan ala ya muru ya tu nuangkan. Wangkan ala ya kuara kuai pina la. Ata ini mepina ala pericin. Iya. Nuangkan mana. Ata ini manja aku ya putina. Mama tengok mandi, anak lah orang diwangkar, diwangkar oh yang kenal darat. Lawat dia pinjau yang kau nuak mada pun mandi yang, nala lah orang diwangkar, diwangkar tengkar itu nama. Eh kebanyakan pun dengan dia pakar kerja berapa itu nih, daripun yang buat dia benangar ya. Dan lah orang nak kenal yang kau pi, eh menuak mada apa yang kau biar apa? Ada ruanggar, ruanggar nalarat, dan nama, nalarat ini bener mau nuak man, api aku, kalau kau juga pun kalau mau ketemu tinggal, ini ke, ada tuh kopi mereka, apa kelana kau ketengar nak nak, ini pemburu ya kayak jangan kau, ruanggar aja dekat jengkal pi, jengkal. Andar, nungguan travel mah, macam mana? Biar dengan daya men, regret ni mana juga apa? Kalau orang tengah orang punya naya korup pun, aku mau, nuak mau tangan. Daya nu orang muntuk ke, kam dah dah luka, mau kurang juga, apa berat ya? Aje kau kau ada apa pun, nak nuak katanya kan? Bi, nengi ya? Eh, nutup mau, amang bantu pa? Apa berata dengan yang kaya berluar meja dengan yang manja Ibn Al-Wang kan ada kawan mereka ini pergi mereka dia minta jemua saya menjumpa kena anggota aja Ibn Ayuqayuwa ngocon darang pak namun kucer Ibn Ayuqayuwa belenggan ngocon darang pak yang wakwal munya kacer barang gak mau ngolo agam Ayo aku beli ni erbol mereka. Alah tu kendaraan pa. Juga kita kau ni kiri umur kau ni mana. Apa juta? Kamu nak buang kamera berapa? Akena, aku nak umur berapa ku? Tuku ingat aja ni. Umur tangga. Tuku nara tak. Murmur itu kuat. Aku nak jadi kaji mau tak. Aku nak mau tak.

Yo, Bukmak, ada aku BJ menunggur ke tiar orang itu dah arts ngo ke nomor ke ngama 88.9 FM tuai ulung rerengo. Yo yo.

0: Joo, tämä mä tein TV, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukuakaan, prakpa.
2: Tuon kamelana, pankpamelana, vaja.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Jakka kanya.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Pala pankpamelana.
2: Joo, nangka. Thank you.
1: Tambara lukkar pamana 3 o'clock na kalki. Tol nga nga lao tanya na na wit piks nga la lukkana. Ja nu kalkka era brida on altjana na dala laktena na. Brida en gora ura vinna me ja teka. Kati en gora ura vinna. Na hutto nga ranya ura vinna me. Sava jo. Kakambara jo. Pena de ara la cámara.
2: Cómo no era mati.
1: Ni. Atuale ya para ngai de ka, kale ngai ya mara kari. Hm. Walo. Tole para kale ngai. Hm. Angu na para ngai karwa ya kan nawi. Nawi ana. Ya komero nawi. Nah, kalau nggak berani, biar maksa kalau nggak berani. Bola kau kurang ada faun ngama. Benista macenya raptona pel shopna kula banem kone wanga ngalo ana pengane benar ere ora unyen apro ngateleng shop tarana ora takunya apro tarana ora ketua anu record jeung ngora kadel cina ulang ulah start ning ngerteng balang ni education center na adult education center na tang ngala 1, 2, 3, gaduala na lele, punse na mrendara ora. Na bele, child care center na ngai tenga bela. Uni na prungu wanga mrendara arame jana na gol mrend. Pa, tangu ni na nya, ona kadu wanga yoe. Na nya, workshop gaduala bale ni nursery uni na prungu ako technical school ako. Barangnya yeah. Pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang lelakanya. Ada unungu yang ora, ambil uang kalau pun na, angunya uang ana pun ko kalau adult education center ngatil mo.
0: Hmm.
1: Angunya lingar ngatil yang school ada orang na, na 15 na milenya. 16 million yang ada, berada. Kalau yang lima arti, no kuam work experience ko literacy jama. Taruk, diorang taruk kerang hati ni jama. Literacy center yang ada. Unyer kerang hati ni first pun dia jama yang ada. Yo, golongan anak perlu le tak kerja paman.
0: Kerja jodem.
1: Golongan anak perlu le spinach chat macam shop li. Rupiah lepas jam mana punnya. Ako, ano bro?
0: Naalin.
1: Ito na lang, urulo na, urulo na. Una ka lalo niya, ipala na yung market niya. Ipala na. Pala yun na bro lalo. Panigit niya na bro, tangang na takaan na. Pero nga na palm rio. Walak ka di ka. Panigit na dika na, takul dika na, everything niya ka.
0: Wow.
1: At tali ba, ano bro, drink? Kabro.
0: Abro?
1: Lau ina beli, wang kan amat cerah beli cerminal teh kalau. Tiang kat langit ni beli tiket simpan kalau. Tengah kat orang kat teh kalau. Telo ban bapu melil yul nganya rikau ko pinural balanya rangi pota kalau mil minyana yul nganya ali de yang ana perungu kayul kalan ini
0: baful na
1: kalan ini nabung hilanya kacungai yang ana perungu kanya tu namanya kacung ini kayak Ang mga bir ka na lang ng wala naman orange pa na mapan niya nit niya. Bali na blok to na win karugo mix. Ba na rulem na bena na nit ko na niya. Ako pa rin ni Martin ni na kaya ko na ng kula. Ba lumur na na bena lumur na na. Lumur lumur na ko na ng kula na na ni. Na na na kuya na na yo pa na pala nit lang. Nama mereka bulu mana, no, yang net dari mana kulungi ni, pernah na naola, unyi na net, tapi na unyi aku ni, pi, orang yang orang pernah orang ya, mungkin mah,
3: iya,
1: awak pernah pergi bulu macam, apa ni yang betul bulu ukan na lebih bermat ya, mereka yang pernah yang ukan na, orang yang lebih panik lecet lah, akan ada friends kau ikan,
0: wow,
4: yang radio, one day.
5: I think some program, some education program should be begun here in Australia to educate the white man.
6: It's a collective responsibility, and Australian society is responsible in total.
7: Let us vote, let us vote. They talk about it, but they never do it.

berang dia beri nak rapot kita sesuai tu ke bantu atau do sleban ada sleban yang na sleba buti biasa nama hari tu kain mata dolo di fokin rapot di kita allah ne doroh kita daruh hiru itu nado ingat pirino kadang-kadang polo bukirin polo gerar

0: dam davo nyum koni wite me yal eyewitness pe
1: ada aku William gumbala ada arab semalak kemong gak tau begu apa yang kan kan ngobar pun nguling mar bandai night kalau berpun apa roga bingu na table workshop cuman nalaeng ora elpa perpicus teh katuan apa dia yang balaneng ora wonderwina Wednesday morning meraban merchant gator bingu apa roga merchant wonder apa roga dengu elpa ngor ka apa ini jeruk pera berdaya kap airport na third terbangin belapur lewen gam amar mak wedding nang utuh dapur ngat nang wedding kedua itu urupan itu lain lah kam dah ini
0: yo ayam ya kau Andrew guru kayo bicara mana happen mak lewen amnya wedding am kacau dan belajar nang dan akan dengan apa kuliwan hanya dengan apa tu belum back kau jangan lah punya pada kau dengan dan bicara apa lo mana berikan
1: Erong ini nampak jodohan, engan ni adalah apa nak pun dah warung ber, but part of nampak ni kalau tak beli kalau kena kau ni, belanja berite. Turut mana belanja ni yang engan part, kadang ini kan kalau orang engan melakukan kau orang berite orang, memang cuma yang mana yang berite. Ada ramu nampak turut pangaja, ada ramu ni kalau orang, okay engan single, cuma yang belanja berite, engan melakukan berapa orang yang berite. Kalau tulak kam perlu tahu, dua beli yang tahu.
0: Biarlah. Mial tu nangal, nangalam dan mana dera mana dan kau napa, balik mana paling, mesti kalem. Dera mana mial tu nangal, uite balik mana, punya mana, balik mak marik jalan di peringan mana napa, marik jalan seven orang ni, dalam kau mati na, biarlah macam, punya mesti kalem orang itu punya kau mahu jemun, punya dera mana, anak kau yo kah, punya kurungan punya. Napa mereka Ellen dia ulat cebijan ulat yang ramai yang agam perikatan sebenarnya apa yang aku lihat ini betul betul ramai ramai yang orang nyanyi berapa mereka mengajar orang yang drama
1: drama leh makan ni gam mail dot mana turut mana kan email cakap daran kan yang orang awak cak orang kata ni aku ni kata yang berani
0: kata jenal kah long teman menan kerja nama yang witness tapi ni take mail mah ingat mah Anjuran anak maklum, ngaji mengunjung bapa mengunjung apa yang pemerintah terlalu tu mana nyalak terpapar pun aku dalam belanja pangan, wijang, makanya dalam ruh yang dalam kap mereka menerane dapat min, boleh murmin, kait min, kan kamu naro. Di mana pemerintah maruin kita, di mana buruh nama menteri aku murmin dalam mereka menerane. Sebelas tak awang ah, itu kan main mimra.
2: We'll be back looking for you, aliens.
0: Jadi lah, dah entah. Mga mayong radio edit po na.
3: Yo, you're listening to your radio edit.

0: maruji nangalana badang ora goblo lirina rawi uranya pilih yang api.
1: Yo, bookmark Elvis Hour Monday 9 a.m. ka Wednesday 4 p.m. Tina Liolong Radio nga.

0: Jo, den med vullunga med vermakta och...
1: Jag minns honom. Vad var det? Jag råkade när hon är bunna på Lua i Kuya. På Kana Rangila. Rangila på Ngatiluanga.
2: Jo, eh?
1: Burum. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Wey, nak jengkar? Mari jarung ya, Ma. Wangal. Aku minta
2: Ma. Tahu.
1: Ma, ini minta keperawat. Ma, ini tahu ya. Ma, ini lah belakangnya family sekunan bim. Jaka burum. Kuya nga lah belakangnya orang kok. Kamai pal. Iya. Jengkanya orang kok. Abi pernah problem dari kalau after school terarop tala karun tala kor, baka muang ada lah orang kangen na. Pala ya rop tu nale. Kunda mana perlu pula obanya lah na. Pangaja kunda brown, obanya apa ni kacau it. Pangaja tip memang aja. Irungu ni mungkin special mungkin perlu kunda mungkin. Yang mana perlu ni lelaka, nama ngucimi pangaja kunda. Abi beli rabi kunda. Wapa ni nak perlu ni mana? Nangga nak beli la kupai orang ni, kupai beli tu nak beli. Jual kupai nangga ni. Kamarang wapa nangga ni, belakang nangga ni. Nak kuna kam dalam moyaku. Minta urutku, chicken jama meru, chicken ada lada jama. Abi beli takkan berpula, beli yang beri beri jalan orang ni apa man? Felicity, aku, Teka. Felicity, gajah kebi. Teka. Felicity, gajah Miss Ross, yo, Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amri mer Teka mer. Walau nak anak, walau le, wekanya anak pun gulali, ka drink, nangkap pun ada ka, balanya biskut nananya. Baru nana pun, baru flower aku tu nol balangku. Biru pun punya, wakin ku. Kok tu lalu kapu kau macam ni, lalu kau drink kau kena kapu. Ni, kau lanya. Kau orang nak perlu ngoleh kan nak kap. Aku pernah perlu kapu orang dalam minyale, ambil pamat ya. Saya kalau ada angin pun kau terjun pun biar jalan. Panon ni tau. Harap tu nak dah. Atas kalau ngerti minyak ni golong le, mai yang le, pulak teka beri, ngerti ni? Kalau ngerti ni, kalau kena apa kau betul golong le. Di dalam jeli, nana pernah le, ipol ada dia pun ngerti aku balak le, punya kali. Mana pun kita mau ngerti ni, ngalih ngerti ni, ngerti ni, nak kena apa kau betul le beri le.
3: Okay. Em,
1: nak kor apa komentar ni? Anak aku apa komentar? Betul, betul. Aduh, Ella nuna nama. Kor ngawur cuma dia. Ella nuna nama ni. Kalau Ella nak tahu kalau punya nama ni, apa? Kalau dia kalau mau beri, beri berorang itu punya. Dia kalau mau beri, betul ngat tu ya marci beri. Tu ya beri kalau dia beri kita taruh. Kita mau kita taruh.
2: Jadi aku beri ni, kurang ngah.
1: Ni, macam ni amal erap, beranak beranak, beranak, beranak erap.
3: Mam, tu mama kau tu orang lewong macam.
1: Walala yang uli. Kebi ada jodoh malang orang erap tu na. Biar apa jenama? Anak perlu biar erap. Angan ini apa pun kau orang uli, repo. Gol yo gol, enak beri.
3: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko, ngal mesti pesa cara ben. Awal izin kan nol, kawan kan nana pun pernah waktu otten nol, wanik. Apa berle? Tar, beran kan ni kata enak. Kafinis ceng, kangana pernah lihat ana. Amari tinja nak awalan nol otten lirti.
3: Yeah,
1: lirti otten nol, anu yang mereka kecil tak kapal cara nama muka yang mereka. Kemarin minyak ni le pulang ke nama dia. Beli na, kacau. Kemarin minyak kamu le, pengal pengal lapar merahin par bapa kau. Kemarin minyak le, kapur next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kau pengal le pokok merah terdekat kau angkai. pamal ngare ni bin chulo ra dar pamal
3: mara kare lo go jo tarain
1: mi wala lo ko no ay wan kan jo mi ak tonga ni oni mi ak ko ep na no no tu ya bu komete bu kala wala bu komete ngare ni wal kamate bu wurtu na benara na ngare ni ngaya wa bu mo da pamal ni bin chulo be mamla tar pam bin chulo na ya ka ka ni na bangai le wan kan ngai nga ka ko wa no na mari una rim seven rim seven ngala por multi grad kun ya da be mari una ngai mar tinga pa ke nga ja bro ndi che okay who won bigana ni ka be mamla abi jan ga dao ya ga dao nang bo jen po ya Ni buka. Ni, kan harap ya. Harap tau.
3: Harap tau.
1: Harap tau.
4: Yo, this is Gabriel School and you're listening to 88.9 Yolo Radio.